0: Pokoknya asalkan jalan ya. Apa narang-narang? Siapa-siapa bisa?
1: I'm here, I'm here.